FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamaan yang sirah, amutuk valihohau noimar, pahamnya belum trinci, ha programa, inangamangnya mata dalam, bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sanulu desing walu totinan tolu. Molok ne, hawa tohanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

ada ba visualisasaun kona ba patin seguru iha kalang idane hodi ha maluk ita bol sira hasai koleng no stres maluk sira molo kita hahu visualisasaun ita rona lai muji ke furak ida hodi ha maluk ita iha kalang idane.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

anda cita sudah uzal murid, nak dia asal suruh si pematuhnya asal istanbul waktu nasihat uzal murid natural sila, nak dia mati existia ada lepas, jadi al murid sini memakasa tahan murid sila, hanya fikir kat ini ini fakfak ini tahan murid sila parah kan lima. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Seruk Nagamaka, Ula Lavosta. Notably, Paya Montuka Rube, the President of the Morus Nagamaka Afetado. Ilama Kansona there. Ida Pusidare,

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian i parte bamarinanian hane sanghau nodar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: coordinador parque nasional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lalau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saumba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husifatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ida ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane san tambah husi ne ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ni Mata Kaitani Hasoru Malu, Balorong Ohing Iha Notisia Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: antau be ne taka per be ne labele rusi foho leteng ne ba labele tung mai antau persisa hamos persisa baku be tenser ne sai persisa flufali be buka sira sos flufali be ala tala sira perhadia fali kanune ne be sepakat bersama nomor sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa foho leteng ne ba sira hamos otu keras be maton foho leteng tung mai be agora tuda makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoio tom para o insa bele kanu sirne bele hadia ho dia nomas tanki sirne be ad bele hadia hadia ho dia ka ho espera ka fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lorinha produto ba mercado.
0: Ok, né, how many mensagem mané ita tu mores dia ka hadia ita nia saúde uma larang bacene ita tem que serviço makas utiliza ita nia uma oin nebe maka iha atu ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atu ne bele hasai nutrisau ita nia uma larang nomos buat nebe maka bele rai ba tempu naru sai fini hori kuda file fale nebe dalam mane kita baru tem que servir surasi para ita bele ada ita nemores la bele depende pa meselo
1: iha fating hanesang safety grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musamba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA
2: hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan hau komese 2015 hau kuda tadila ihane karan hau panen manes hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuda tadila paling heta mane 70-80 hau kontan nya funan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari halo lor ba merkari na durante ni mane ihane hau nya be hau kuda mai dila malus makna itu kan be mak kuinda gulina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala ihane amni problem be di tam be ne agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha kalau ita halu buat satu thank you perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes ida kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku lauhata dalam mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru mai ne nebe pun dau ni file tia mengampuin ba box semane lebe ne mai kalengan oh jeme si ya ne pendes darat be ni ho tu ami monta kiras ekipe da jemep jesta manten sa fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalau a thene be ami disi di uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne tahu mutu hodi hare be be para loan rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante fu ad basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami go huat gal tolun resin hansa ne entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sira sirhusut entaun ansa be ne ita bel resolve lai ne mahalan le be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti le tene basir ne teke tak tia basira le bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini ami parti kerajaan uja hutan ne be ahare agora semana larang hari be ne mai lapara Então, baoin mengne tengi responi tebe, sira ida sirne tene. Kalau kita kona berarti ami hene tunme ben istrager itu na. Airene atur rezolve problema mengide ne dit. Ho ami tangki ne dit. Kalau tangki ne matoma kona, berarti ami hene ne be mas daru sampe ami uja mas daru rumah han sampe atu halo hantu kuda modo rumah kuda hanu ne ami ne lapaja ona tambah be istrager no. Tapi tak kuda modo beriting bebar. Iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene. Sampai ini aldia hanya kan kami hela lah apa latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah umus hela hanya dar muda ku umus hela hanya kami goh umus hela hanya nar tutu umus hela hanya kami ni han sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelni ini momenta bah husi izan ini mana law hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry bane law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habis han sana ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini akan lagi lah dalam hati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutul dan nenek ini mah kairona nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah ini dia bakar lagi lah dalam hati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa mais acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca oane ami aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dene atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hota ami beleva halo serviço então dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mas bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barat ami se faan mai be amutuk NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewes nya teliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fatin primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tae durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tan, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. sa atto ti atu si dari sin manu kum sa mata fali nebe agora kair valo faan pus hola fali mane pus potan be le musan mai mak kudane pus kudane ita halote be sa hada kuang sa ne tau tia modo musan ba halte kanta deru tu bukare metan ita lebe le tau remetan lebe sa pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balue tungsi abu laran apa macam amraut misalnya ni mau moro ni buras, uza apa faham, balu husi merkar macam boron tuh ni, ni anza kan tadi ruida ita 25 meter, berarti ita faham 25 dolar na, sermaisa po 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes, ho apoio material husi NGO. CWSC. Ba informasaw may takumpanya hamutok.
5: Masak kuda modo di. Ufo yung dadaw 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apo yung husibenjo sewes. Serfo modo musan, hansa karaudikur, besin, sa dadbaliw, sir na sirama po. Halo kabubo, langsung nami bibit ang kuda di. Tuwer trenamento, nani ami halo husia itahang timor tradisional di. Nabe ami halo hansa itahang HIV, malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para kami bela, kami fetus remas bela. Ia servis itu an. Sekarang lah kami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebesira kuda lori bermerkado, faang no balung handet.
5: Kami uzah bahan, uzah bapa andet. Kami lah halu angganan, kami lori bapa andet. Kamu tu lori bapa andet. Kosang mai, kami kray ray, kamu tu kau tu mami husumalo, kami faham malu. Nah, ane mami husa jura bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai jura kami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi ampelam ne be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu kovinti sira, hamutuk falihau Francis Kumaya ia programa surtu COVID san lorin sia. Update informasaun dadus balorong ohin sabadu lorong rua fulang mayu tinan rihon rua nulu. Ba suspeitu pandemia.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Jak malu ko vintis, ia studio belum selesai sasoro malu ho itanya. Belum nengrua honara Justinio Vegas ho itanya belum ela variana seja. Jak malu ko vintis, antes ita baloke itanya o programa talk show yolorong fula kidane. Musi belum selesai se oferece uluk musika ida.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida hosi prepara airing perparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting ita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, per exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dene, hau hetang experience ituang,